0: Ublakut, CBC, kau tak tahu apa dia. Walau kau jangan tu, tanau nakai pada tu selalu tashi, kini tahu naga jangan makau kangen semua. Walau kita tak kau kini tahu naga jangan nukar ti tahu tu, kisahni tak kau suli timingi kini tahu tu. Kang itu gua api memang utuh kasih macam kat utuh katakan dengan kau kanlunani nama ini kerjau jemip piuju guna tunun alinganun gay berupani luka ilah kerjau lau tu tak kau misi ungit tu kalau 1,400 kilograms kali kali lau tu itu banyak aku jo nak kita ke fisheries dan tempat mungkin kerjau tu kerjau lau tu amalu ni utuh kalau tu skipper atau mon dan na Vancouver mena mena tege jawjo ta makuninga new bet cha chukana ta mi imam mi tanginga tuning amaluta ko khale khale pideo law tu panilo o khala tu taman khai 100 kilometers on nanga ni kanga tu gape
1: o we na no